Jule, medium wave kilohertz chik tong ap chunga sum yang na meter skip kya ge chu ge chi dang shuzur gu yang fm megahertz kya dang chik dang shuzur chi ge ka nga ji akashwani ilani juet diring chilza julai chis ruku potsa shnga pe ses ngi shuji yang za purboin kasatanga ji diring ngi metik rim tangpo kuzuk chuet.